0: Jenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cara Allah memandang stres. Artikel tentang stres dan cara mengatasinya telah menjamur bagaikan belukar di kebun yang tak terawat milik seorang petani. Dan setelah membacanya, kebanyakan orang sama merasa tidak puas seperti anak si petani yang harus mencabuti belukar dari kebun tadi. Seperti seorang ibu yang meniup lutut anaknya yang terluka, mungkin itu sedikit membantu, tapi seringkali hanya sementara, lebih bersifat menenangkan daripada benar-benar menyembuhkan. Setelah membaca entah berapa artikel seperti itu, saya melihat ada 3 pendekatan sekuler yang dasar dalam menangani stres. Yaitu pertama, mengubah persepsi Anda terhadap keadaan. Kedua, belajar untuk rileks untuk mengatasi stres. Atau 3, mengobati masalahnya. Hal yang dilakukan dengan begitu bebas oleh para dokter dengan meresepkan begitu banyak obat. Para penulis artikel itu berbicara tentang olahraga, diet, dan belajar untuk mengubah perspektif tentang masalah. Teknik-teknik ini memang baik, tapi pertanyaan yang selalu muncul di benak saya adalah, di mana posisi Allah berkaitan dengan stres yang saya hadapi? Apakah dia telah berpaling dan kembali ke surga, tidak menghiraukan keperluan hidup saya, meninggalkan saya mengurus diri sendiri semampu saya? Atau apakah saya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan meyakini Alkitab, memiliki sarana untuk melawan stres dan membantu mengatasinya dalam cara-cara yang lebih baik dari yang disarankan oleh para penulis sekuler tadi? Atau apakah ada cara bagi Anda sebagai orang percaya untuk mampu mengatasi stres yang membedakan Anda dari rekan kerja yang tidak memiliki sumber kekuatan spiritual? Apakah saya hanya mengandalkan nasihat yang diberikan oleh kebanyakan artikel majalah? Atau adakah prinsip-prinsip Alkitabiah yang membantu meringankan stres jika saya mengikutinya? Panduan pertama, tinggalkan stres dengan memandang dari kacamata Allah. Untuk melakukan hal ini, Anda mungkin perlu mundur dari situasi yang menimbulkan stres dan memandangnya dalam perspektif keseluruhan hidup Anda. Seringkali kita ini berada begitu dekat dengan hutannya sehingga kita tidak bisa melihat pohon-pohonnya. Waktu Anda berdiri di kejauhan dan memandang sebuah benda yang tinggi, benda itu terlihat agak tinggi, namun tidak luar biasa tinggi. Tetapi jika Anda berdiri di kaki benda yang tinggi, benda itu terlihat seolah-olah menjulang ke langit. Begitu juga dengan masalah kita. Pergilah keluar di malam yang gelap dan pandanglah bintang-bintang di langit dan sadarilah bahwa bintang-bintang yang paling dekat dengan kita, Alpha Centauri, jaraknya masih 4,5 tahun cahaya dengan kecepatan cahaya sebesar 300 ribu kilometer per detik. Lalu sadarilah bahwa Allah tahu persis situasi yang membuat Anda stres jauh sebelum cahaya dari bintang tadi bahkan memulai perjalanannya menembus ruang angkasa. Saat hari esok tiba, Anda akan melihat bahwa Allah sudah ada di sana untuk menyambut Anda. Tidak ada tindakan Anda yang bisa membuatnya terkejut. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan atau kuasanya. Jadi untuk apa membiarkan stres membuat Anda kewalahan? Memandang ke langit membantu Anda menyadari bahwa apa yang terlihat begitu penting sekarang akan terlihat sepele setelah 100 tahun berlalu. Ada ungkapan, ingat badai pasti berlalu. Pandanglah dengan perspektif yang benar. Bench Hafner, penginjil baptis dari generasi lalu, biasa mengatakan, setiap anjing bulldog dapat menghajar seekor sigung, namun kadang-kadang tindakan itu tidak ada gunanya. Lawan stres dengan memandang dari kacamata Allah. Dan masalah yang terlihat begitu besar, mungkin sebenarnya tidak besar sama sekali. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026, sahabat Petra. Tentu sahabat Petra hari ini sudah memulai aktivitas dan mungkin banyak aktivitas yang sudah Anda lakukan. Semoga semuanya lancar sahabat Petra, dan sahabat Petra tetap bisa menikmati pagi hari ini bersama dengan Tuhan dan tentu saja bersama dengan program Bun Pagi di Radio Petra FM. Sahabat Petra, di bulan kebangsaan ini barangkali di lingkungan sahabat Petra baru rame-ramenya lomba, ya baru rame-ramenya menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, semoga sahabat Petra bisa menikmati acara-acara di lingkungan Anda, karena memang ini jadi satu tradisi yang menarik, tradisi yang membawa semangat sebagai sebuah bangsa besar, yaitu bangsa Indonesia. Dan mungkin juga sahabat Petra berpartisipasi menjadi panitia. Ya, kami juga berharap sahabat Petra bisa mengerjakan dengan sepenuh hati, dan kiranya itu juga bisa menjadi kesaksian yang hidup tentang bagaimana kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh banyak hal untuk bangsa ini dan juga masyarakat kita. Kita juga terus bisa mengingat bagaimana keadaan bangsa kita yang masih berjuang dan bergumul untuk beberapa permasalahan seperti ekonomi, ya politik. Kita berharap Tuhan tetap memegang bangsa kita ini, terutama di ulang tahun yang ke-81. Tentu terus kita juga bisa berdoa supaya masyarakat adil dan makmur itu terus bisa tercapai dalam segala perjuangan yang kita lakukan sebagai anak bangsa. Dan di tempat aktivitas kita juga sahabat Petra, semoga sahabat Petra juga terus bersemangat seperti dulu para pejuang kita berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita ini. Kita juga sekarang berjuang untuk keluarga kita, berjuang untuk diri kita, berjuang untuk masyarakat kita. Semoga sahabat Petra selalu disertai dengan semangat dan antusias, juga inspirasi baru yang diberikan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita menikmati sahabat Petra di bulan kebangsaan ini, bulan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan tentu kita harus memanfaatkan semua waktu yang ada supaya waktu-waktu kita juga menjadi waktu-waktu yang berguna bagi kehidupan kita dan orang-orang yang kita kasihi, juga masyarakat kita sahabat Petra.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Petra FM. Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
6: Inspirasi iman Kristen berjudul Rumput Tetangga. Sahabat Petra, di Amerika, sosok Presiden Lincoln adalah sosok yang begitu dikagumi. Banyak orang sering memakai sosok Lincoln ini sebagai teladan kemandirian, kepemimpinan, dan keuletan. Suatu kali, ayah Billy memarahi anaknya. Dia berkata, "Kamu sudah umur 10 tahun, masih saja seperti ini. Dulu, Lincoln umur 10 tahun sudah melakukan banyak hal. Ia sudah membantu orang tua dan mencari uang sendiri. Tidak seperti kamu. Kamu sudah 10 tahun, masih saja seperti ini. Dulu, Lincoln umur 10 tahun sudah melakukan banyak hal. Ia sudah membantu orang tua dan mencari uang sendiri. Tidak seperti kamu yang masih suka manja." Billy yang kesal mendengarkan omelan seperti itu berkali-kali pun tidak mau kalah. Ia menjawab, "Ya, begitu juga Lincoln. Pada saat seumur ayah, kan sudah jadi presiden. Presiden Amerika. Terus kenapa ayah belum jadi presiden?" Demikian obrolan ayah Billy dan Billy. Sahabat Petra, ketika kita membandingkan orang lain atau perusahaan kita dengan perusahaan lain, sebenarnya kita juga bisa bertanya pada diri sendiri. Bak humor yang tadi saya ceritakan. Ketika kita berkata fasilitas perusahaan A jauh lebih bagus, karyawannya lebih diberi kebebasan dan lain-lain, mengapa perusahaan saya tidak? Atau kita bertanya, mengapa rekan kita seperti mendapat keistimewaan, promosi, kenaikan gaji, dan peluang lebih daripada atasan kita? Pernahkah kita bertanya, apakah kita juga sudah punya kapasitas seperti karyawan di perusahaan A tersebut? Apakah kita sudah memberi kontribusi seperti rekan kita itu? Demikian pula sebaliknya, jika kita mengeluh karyawan di perusahaan kita yang tidak seperti karyawan di perusahaan B, bagaimana dengan kepemimpinan kita? Maka tepat sekali jika kitab Amsal pasal 12 ayat 14 berkata, "Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya." Nah, sahabat Petra, rumput tetangga memang seringkali lebih hijau. Tapi itu karena mereka lebih rajin merawatnya daripada kita. Demikian kata sebuah kutipan. Jadi, mari kita tidak hanya menuntut orang lain melakukan ini dan itu. Lihat juga apa dan bagaimana diri kita sendiri. Sesungguhnya, bukan orang lain yang lebih menentukan apa yang kita dapat, tapi diri kita sendiri. Allah tidak tinggal diam dan akan memberikan upah bagi mereka yang mau bekerja keras dan berusaha untuk meraih yang terbaik dalam hidupnya. Bahkan sekalipun perusahaan, atasan, atau rekan kerja kita tidak menghargai jerih payah kita. Masih ada banyak orang, perusahaan, atau atasan lain yang ingin memakai kontribusi Anda. Jangan hanya menuntut orang lain, tapi tuntutlah diri sendiri dulu. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
7: 105,7 Petra FM.

Pulang dari One Way, sahabat Petra. Kalau kita bicara pulang, sahabat Petra, bisa banyak arti. Tapi pulang, kita biasanya mengartikannya pulang ke rumah, pulang ke kampung halaman, ya. Tentu pagi hari ini, sahabat Petra, juga mungkin baru aja ada yang pulang, ya, dari tempat berdinas. Anda yang ada di dinas militer atau kepolisian atau tenaga keamanan, tenaga kesehatan yang tadi malam baru saja berdinas, kami juga mengucapkan selamat pulang dan beristirahat sejenak, sahabat Petra, bersama dengan keluarga Anda. Semoga semuanya baik-baik saja dan Anda sehat untuk memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Pulang juga bisa berarti bahwa kemudian kita kembali kepada satu tujuan asal. Ini berkaitan dengan kehidupan rohani kita, sahabat Petra. Kita yang mungkin merasakan jenuh, merasakan beban berat, merasakan mungkin rasa keberdosaan dalam kehidupan kita. Saatnya juga, sahabat Petra, kita pulang kepada Tuhan dan menemukan kedamaian, menemukan kembali kekuatan untuk kita terus melangkah dalam kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun, sahabat Petra, kalau kita mengaku sebagai orang percaya, kita juga perlu mengaku bahwa sumber kehidupan kita adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saatnya bagi kita semuanya yang terbeban berat dan perlu sekali topangan yang kuat, kita bisa kembali kepada Tuhan, pulang kepada Tuhan, dan kemudian menemukan kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Kami berharap hari ini sahabat Petra menemukan kehidupan baru bersama dengan Tuhan dan terus diberikan sukacita dan sejahtera dalam melangkah di kehidupan kita bersama dengan orang-orang kita kasihi. Terima kasih juga untuk Anda yang bersama dengan kami sejak tadi pagi, juga yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra. Kami berharap sajian-sajian yang kami sajikan dengan lagu-lagu dan juga firman Tuhan, inspirasi mana juga guidance for living tadi, benar-benar memberikan kekuatan untuk melangkah hari ini. Dan semoga hari ini kita terus terpaut kepada Tuhan untuk hidup dalam sukacita dan kegembiraan yang diberikan Tuhan kepada kita.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, sudah pukul 7:54. Kami harus pamit dari ruang dengar sahabat Petra, dan kami juga harus pamit dari program Bun Pagi. Besok kita akan berjumpa kembali di program yang sama, di waktu yang sama tentu saja sahabat Petra. Semoga berkat Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Bila kita hanya berfokus pada satu sisi baik pada suatu hubungan, kita mungkin dapat terjebak dalam perangkap bahagia. Menghayal bahwa cinta adalah tangga ke surga di mana segala sesuatu indah tanpa memperhitungkan ketakutan dan keterbatasan kita, sesungguhnya kita harus kembali ke bumi dan berurusan dengan tantangan kenyataan hidup agar hubungan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, realistislah dengan harapan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso.

cukup jauh keluar kota. Dia tahu, walaupun mobil tua yang dimilikinya tidak layak digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Tetapi keadaan memaksanya, sehingga akhirnya diputuskan tetap berangkat dengan mobil tua tersebut. Di tengah perjalanan yang sepi, saat hari semakin senja, hujan pun mulai turun dengan deras. Dan langit perlahan-lahan menjadi gelap. Tiba-tiba, yang dikhawatirkan terjadi juga. Setelah beberapa kali terbatuk-batuk, mesin mobil akhirnya mati. Segala usaha yang serba terbatas telah dilakukan. Tetapi, sia-sia belaka. Mobil itu tetap diam. Sementara, gelap malam pun segera menghampiri dan mulai menyelimuti di sekelilingnya. Sedangkan cuaca semakin buruk. Hujan badai. Selama beberapa jam, tidak ada mobil yang melintas. Si pemuda hanya bisa duduk termenung di dalam mobil, meratapi nasibnya sambil menunggu bantuan yang tidak pasti. Tidak lama kemudian, sekilas terlihat melalui kaca spion mobilnya, ada sorotan lampu mobil mendekat dan berhenti di belakang mobil pemuda itu. Diselimuti perasaan takut, tetapi juga ada perasaan gembira. Dia pikir, mana tahu orang tersebut bisa membantunya. Si pemuda melihat pengendara mobil turun mendatangi jendela mobilnya. Karena cuaca sangat gelap, ia kesulitan melihat secara jelas wajah orang tersebut. Mesin mobil saya mati, seru si pemuda sambil menurunkan kaca mobilnya. Kemudian, tanpa diminta, orang asing itu segera ke depan mobil dan membuka tutup mesin. Dia lalu mengulurkan tangannya dan melakukan sesuatu pada mobil tersebut. Tidak lama kemudian, orang itu memberi isyarat kepada pemuda itu agar memutar kunci kontak. Alangkah mengherankan, mesin mobil bisa hidup. Masih dengan rasa heran, si pemuda berseru, "Terima kasih, Pak. Saya tadinya khawatir, jangan-jangan mobil saya mogok untuk terakhir kalinya." Orang asing itu pun menjawab dengan tegas. Setiap mobil paling sedikit akan hidup sekali lagi bila diberi perhatian yang semestinya. Perlu Anda ketahui pula, prinsip yang sama juga berlaku bagi manusia. Ingatlah pengetahuan ini. Selama masih ada sedikit percikan api, belum terlambat bagi seseorang manusia untuk membuat awal yang baru. Si pemuda tergesa-gesa mengucapkan banyak terima kasih dan segera meneruskan sisa perjalanannya hingga tiba di tempat tujuannya dengan selamat.

cerita di atas tadi sungguh punya makna yang sangat dalam. Begitu pentingnya Hohwa, percikan api. Meski itu untuk terakhir kalinya, tetapi bisa menghidupkan mobil. Demikian pula di dalam kehidupan manusia, percikan api itu bisa diartikan sebagai semangat, motivasi, hasrat

cita-cita, tekad bagi setiap manusia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Selama masih mempunyai percikan api yang berbentuk tekad, punya target besar untuk dicapai, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru, kebangkitan baru, dan menciptakan kesuksesan baru. Begitu pentingnya tekad. Seperti coretan kata-kata motivasi yang pernah saya buat, yang berbunyi, memang punya tekad bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa tekad tidak mungkin ada segalanya. Mari miliki hohwa, percikan api. Miliki tekad untuk bangkit dan berjuang menggapai segala impian untuk hidup yang lebih baik. Selamat berjuang. Salam sukses luar biasa.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
1: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
2: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Aijang pada turu, tengkorak yang banyak bicara. Alkisah, ada seorang pengembara yang suka banyak bicara. Suatu hari, ia menempuh perjalanan yang mengharuskannya melewati sebuah hutan. Tiba-tiba, terdengar suara orang berbicara. Pengembara kaget dan takut. Dia mencari di mana asal suara itu. Akhirnya, di bawah pohon besar, ia menemukan sebuah tengkorak sedang berbicara sendirian. Dengan rasa tidak percaya, pengembara memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Tengkorak pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Pada saat pengembara keluar dari hutan, ia sangat gembira dan memberitahu kepada banyak orang bahwa di hutan ia menemukan tengkorak yang bisa berbicara. Tentu saja, tidak ada orang yang percaya. Mereka bilang, "Sinting, mana ada tengkorak yang bisa bicara?" Walaupun tahu tidak ada orang yang mempercayainya, ia terus saja banyak bicara tentang pertemuannya dengan tengkorak kepada setiap orang yang ditemuinya. Berita ini pun terdengar sampai ke istana. Singkat cerita, raja mendengar, lalu mengundang pengembara datang ke istana. Dalam pertemuan dengan raja, pengembara mulai bercerita. "Baginda, hamba bertemu tengkorak yang bisa berbicara. Mungkin baginda bisa menanyakan kepada tengkorak itu tentang masa depan kerajaan dan lain sebagainya." Karena rasa ingin tahu, raja mengajak para pengawalnya pergi ke hutan untuk bertemu dengan tengkorak itu. Setibanya di sana, pengembara dengan percaya diri langsung berkata, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Raja dan pengawal dengan tidak sabar menunggu jawaban. Tetapi sampai beberapa kali pengembara bertanya, tengkorak tidak menjawab, hanya diam membisu. Para pengawal menatap dengan pandangan geli ke arah raja, karena jelas raja telah diperdaya oleh si pengembara. Raja pun dengan marah berbicara kepada si pengembara, "Sebenarnya aku tidak percaya omonganmu. Kamu kira aku seorang raja yang bodoh? Aku kemari justru untuk membongkar kebohonganmu. Dan atas bualamu itu, kamu harus bertanggung jawab dan membayar harganya." Raja langsung memerintahkan hukuman penggal kepala dan meletakkan kepala si pengembara berdekatan dengan tengkorak. Setelah raja dan para pengawal meninggalkan hutan, tiba-tiba tengkorak bersuara, "Hai pengembara, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Pengembara pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Bapak ibu pendengar yang tercinta, seringkali pertengkaran, kesalahpahaman, dan permusuhan besar muncul gara-gara omongan yang tidak pada tempatnya. Mereka yang suka mengumbar omongan sering jadi kurang waspada sehingga mudah menyinggung, merendahkan, atau melecehkan orang lain. Sekilas, masalah seperti ini tampak sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Alangkah baiknya apabila setiap saat kita bisa mengendalikan diri, tahu kapan dan mengapa harus berbicara. Bahkan terkadang bisa diam adalah sikap yang paling bijak. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris, silent is golden. Diam adalah emas.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: It's hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Mingin, cai zizi de su mingin, cai zizi de su mingin, cai zizi de su mingin. Nasib ada genggaman tangan kita sendiri. Di sebuah desa, ada seorang tua yang sangat terkenal karena kebijakannya. Suatu ketika, ada dua orang pemuda yang penasaran dengan kebijakan orang tua tersebut. Sebab, mereka mendengar bahwa petuah dan wejangan si orang tua selalu manjur untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Mereka saling adu argumentasi tentang benar tidaknya berita tersebut. Maka mereka pun ingin membuktikan kehebatan orang tua itu. Mereka lantas mendatangi kediamannya. Salah satu pemuda tampak membawa sesuatu yang sepertinya disembunyikan di tangannya. Dia menggenggam benda tersebut erat-erat dan menaruhnya di belakang badannya, seolah tidak ingin memperlihatkannya pada orang tua tersebut. "Wahai paman, bolehkah kita bertanya?" Si orang tua yang saat itu sedang bersantai kemudian menjawab, "Apa yang bisa aku bantu, Ananda? Kami yang muda ini ingin belajar mengetahui banyak hal sebagai bekal hidup nanti. Sayang, sampai saat ini kami belum menemui guru yang kami anggap tepat yang bisa memuaskan dahaga pengetahuan kami. Nah, kami mendengar paman adalah orang paling bijaksana di desa ini," tutur salah satu pemuda. "Karena itu, kami ingin bertanya kepada paman." Si orang tua hanya tersenyum mendengar ungkapan pemuda tadi. "Aku hanya orang biasa. Aku tidak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu, anak muda," jawab si orang tua merendah. "Aku hanya mencoba menjawab sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, maka pemuda yang dari tadi menyembunyikan sesuatu di tangannya segera bertanya, "Kalau paman memang bisa menjawab semua pertanyaan, cobalah jawab pertanyaanku ini. Aku sedang membawa burung kecil di genggamanku. Apakah burung di tanganku ini dalam keadaan mati atau hidup, wahai paman?" Sejenak si orang tua menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. Ia pun lantas menjawab, "Anak muda, mati atau hidup, burung itu ada di tanganmu. Kalau aku katakan burung itu hidup, dengan mudah kau pencet burung itu hingga mati. Tapi kalau aku katakan burung itu mati, dengan mudah kamu melepaskannya untuk hidup bebas ke angkasa. Sama juga dengan kehidupan manusia. Mingyin cai zizi de su zhong. Nasib sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita sendiri. Melalui tangan kita sendirilah nasib ini ditentukan." Mendengar jawaban penuh makna tersebut, si pemuda langsung melepaskan burung yang sedari tadi dalam genggamannya. Ia dan temannya segera meminta maaf pada si orang tua karena lancang telah mencoba mengujinya. Mereka juga meminta agar bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kehidupan pada si orang tua bijak. Tuhan, tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini adalah sebuah ajaran sangat mulia yang menjadi cerminan bahwa sebenarnya kita sendirilah yang menentukan nasib. Apakah baik atau buruk, senang atau susah, gagal atau sukses, semua itu tergantung pada bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Maka, mari kita perkaya mental dengan Vento Tauti, terus berjuang tanpa henti untuk menentukan nasib sendiri. Kita lepaskan belenggu keinginan bergantung pada orang lain dan menggantikannya dengan tekad dan keyakinan diri guna meraih sukses seperti yang kita dambakan.
6: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit.

0: Masih kayak dulu gayanya.
1: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sejahtera. Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu ending-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert.

0: 0569-369-99. Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru? Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
2: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7 FM.
9: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Narwa Studies Koninga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Pah, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
3: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di Pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 0856020245670274885481.

dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan.

0: tenaga kerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan Ikatan Dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Kartini, Top Insure. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
6: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career.
2: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM.
6: The voice of love.
7: The voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, sekarang saya akan masuk bersama dengan saudara. Lihatlah, ini kepala kita. Ya, saudara, di dalam kepala kita ini memang di sini digambarkan indah, ya, seperti ada bunganya, ada kelopak daunnya. Tetapi dalam tengkorak kepala kita, rongga ruangan dalam tempurung tengkorak kepala kita, ada otak, ya, ada otak. Nah, otak inilah yang membuat kita bisa hidup dengan normal. Dengan apa, saudara? Normal, otak. Tetapi kalau otak kita, pikiran kita, isinya tidak karu-karuan, saudara, maka seluruh hidup kita gak karu-karuan. Itu adalah intisari daripada fungsi daripada otak, saudara. Dan itu sebab Tuhan menaruh otak di dalam tempurung kepala yang kuat. Saudara, selalu saudara melihat kalau orang digali lagi setelah sekian puluh tahun atau setelah satu, dua abad, tiga abad yang masih ada cuma tengkorak. Apa sebab? Tuhan menciptakan dengan sangat bijak, sangat sempurna, bahwa di dalam otak Tuhan meletakkan, di dalam tempurung kepala Tuhan meletakkan otak kanan, otak kiri, dan batang otak. Nah, sedang. Sehingga itu menjadi satu kesatuan otak. Ya, kan ada tiga otak, jangan dibilang otak-otak. Nah, kalau otak-otak itu perlu sambil. Nah, ini adalah otak dalam kepala kita. Para kekasih, awal mujizat harus ada pembersihan, pemulihan pada otak kita. Katakan, pada otak saya. Ya, sebab kita perlu brain flushing atau cuci otak. Ya, ini lepas dari apa yang seorang dokter Indonesia yang terkenal melakukannya di Jakarta, kemudian di beberapa kota besar di Indonesia. Saudara, dia menempatkan ahli-ahli di sana untuk mewakili dia untuk melaksanakan brain washing ataupun brain flushing ini. Ya, saudara, itu beda. Tetapi yang saya bicarakan adalah pembersihan pada otak kita, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pikiran Kristus. Katakan, pikiran Kristus masuk di dalam saya. Perasaan Kristus masuk di dalam dada saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Mari kita akan buka bersama dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, para kekasih. Kemudian ayat 17 dan ayat yang ke-18. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kemudian 17 dan 18. Kami mematahkan, 1, 2, kami mematahkan setiap orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tolong diulangi, kami menawan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.

0: saya harus nurut pada kehendak iblis. Saya harus dilempar masuk dalam api neraka. Saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa memberontak. Kenapa? Karena tali temali maut sudah membelenggu saya. Itu sebab saya harus dimerdekakan dengan cara bagaimana? Ayat yang kelima. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang. Nah ini. Siasat itu dari mana? Siasat itu dari pikiran. Kata siasat konotasinya mesti negatif. Ya sudah. Itu sebab siasat bagusnya apa? Lawan kata siasat adalah manajemen. Dimanage, diatur. Saudara, siasat tidak siasat asal menang, asal dapat untung. Dia mati, dia cacat seumur hidup, dia bangkrut, dia hancur berantakan, anak keturunannya, dia masuk penjara, enggak usah dipikir. Itu urusan dia. Pokoknya aku harus menang, aku harus untung. Ini namanya orang bersiasat. Saudara, siasat perang. Pokoknya musuh harus habis. Itu siasat. Makanya Rasul Paulus mengatakan, dan kami mematahkan setiap titik-titik orang. Siasat. Sudah. Berarti ini berkenaan dengan pikiran. Dan kami menaklukkan pikiran kami kepada Kristus. Amin. Saudara-saudara menyerahkan sakit saudara, keluhan saudara, gejala, simptom sakit saudara kepada seorang dokter spesialis. Saudara itu seperti menyerahkan nyawa saudara kepada dia. Kenapa saudara mau? Saya mau tanya, kenapa? Kepada seorang dokter yang berdosa, walaupun pintar banget dia, tapi dia berdosa. Dan saudara mau menyerahkan itu, dioperasi, dibedah segala macam. Kasih obat apapun, saudara nurut aja. Tetapi kepada Tuhan yang menciptakan dokter ini, Tuhan yang menciptakan saudara, saudara gak nurut. Coba, yang salah Tuhan apa? Yang salah kita? Coba, siapa yang salah? Lebih khusus lagi, siapa yang salah? Kita atau saya? Saya yang salah. Harusnya saya nurut. Harusnya saya pasrah kongkoan kepada Tuhan. Saya tidak punya cara yang lain. Perkataan, penolakan, resistensi terhadap Tuhan gak boleh ada. I just surrender my life totally, wholly, perfectly all to God, because I believe in Him and I have the faith in Jesus Christ and the gospel of Him. That's why I'm taking all the risk, semua risiko hidup saya, and I give to God, because He is my creator. Dia adalah pencipta saya. Dia adalah yang menciptakan saya. Jadi saya total, saya bisa percaya kepada Dia. Karena saya lagi rusak ini. Jadi, rusak karena penyakit, rusak karena keuangan, rusak karena dosa, rusak karena pengaruh teman dan family yang gak karuan. Saya lagi rusak ini ceritanya. Maka saya kembalikan pada Dia. Dialah sang khalik saya, sang pencipta hidup saya. Itu sebab anak-anak Tuhan, kiranya pengertian ini melepaskan saudara dari tali temali maut, supaya saudara datang kepada sumber kehidupan. Katakan sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123.

0: 3.
1: Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Mitra FM.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Petra FM.

0: Baruah Studies diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Gestasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
0: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB

0: 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
1: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
5: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di Program Studi Desain Produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di Program Studi Desain Produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Bunga Rumah Studi diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
7: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian
6: lebih hemat,
8: lebih seru,
6: lebih untung.
7: Mana Kampus

0: Bonus Condong Catur. Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
2: Kisi musik. Kilas informasi dan musik.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.4.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and Inspiration
2: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Hi, Carmulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
3: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
1: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567 0274-885-481.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie. Inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.4.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HELLOFARS, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang proyek 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah proyek bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
5: Loh, Kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
9: Love and Inspiration.
10: Petra 105.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
6: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.4.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
2: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kan Imung Siang, berani mimpi. Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, nanti kalau dewasa ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan villa-villa kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah. Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," kuman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang Kan Imung Siang. Berani bermimpi, tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan Imung Siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra Wanova.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru. Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: benar Mas Tu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration. Petra 105.4.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
8: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
9: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Sun Sun Zi, Bakti Sang Cucu. Dikisahkan, tidak jauh dari sebuah hutan, seorang nenek tinggal di sebuah rumah bersama dengan anak menantu dan cucu laki-lakinya. Sang nenek, di usianya yang telah senja, ditambah keadaan fisiknya yang lemah. Sejak suaminya meninggal dunia, saat anaknya masih kecil, dia seorang diri harus merawat anak dan bekerja keras menghidupi keluarganya. Keadaan si nenek yang sakit-sakitan membuat gundah hati anak menantunya. Mereka merasa terbebani dan kerepotan harus merawatnya entah sampai kapan. Anak dan menantunya pun merencanakan bagaimana caranya menyingkirkan dan melepaskan diri dari beban tanggung jawab tersebut. Suatu hari, anak dan menantu mengajak si nenek berjalan-jalan dengan alasan menghirup udara segar ke tengah hutan dengan membawa sebuah kurungan. Merasakan adanya kejanggalan, diliputi perasaan penasaran, si cucu diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tengah hutan, si nenek dimasukkan ke dalam kurungan dan ditinggalkan begitu saja di sana. Sepeninggal ayah ibunya, dengan sedih, si cucu segera membebaskan neneknya, dan setelah menyembunyikan neneknya di satu tempat, dia pun pulang dengan membawa kurungan tersebut. Setelah kembali ke rumah dan bertemu kedua orang tuanya, dia berkata, "Ayah, ibu, saya menemukan kurungan ini di tengah hutan." Kedua orang tuanya menarik napas lega dan mungkin menerka si nenek telah dimangsa oleh binatang buas, sehingga tujuannya menyingkirkan nenek telah berhasil. Kemudian ayahnya bertanya, "Lalu untuk apa kurungan seperti ini kamu bawa pulang, anakku?" "Oh, akan aku simpan, ayah. Suatu hari nanti, apabila ayah atau ibu telah setua nenek dan sakit-sakitan pula, kurungan itu akan kupakai untuk ayah dan ibu, sama seperti sekarang ayah memperlakukan nenek." Ayah dan ibunya sangat terkejut mendengar jawaban anaknya. Mereka merasa malu dan sadar bahwa apa yang telah diperbuat adalah salah, dan justru anaknya lah yang mengajarkan kepada mereka untuk belajar menghargai kasih orang tua dan arti tanggung jawab sebagai seorang anak. Rensan seijung cer. Hidup adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Tuhan, orang tua, keluarga. Tanggung jawab terhadap orang lain, negara, diri sendiri, dan alam sekitarnya. Jika kita hidup hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan tanggung jawab, apalagi membuat orang lain menderita, bisa dipastikan kehidupan kita akan mengalami ketidakharmonian. Pasti akan berakhir dengan penderitaan. Sejelek apapun rupa maupun sifat orang tua kita, mereka tetap layak dihormati. Seburuk apapun kondisi mereka, pantas pula kita layani dengan tulus. Kalau kita tidak bisa siausun, berbakti, mengasihi dan melayani orang tua kita sendiri dengan baik, jangan berharap anak-anak kita kelak mau melakukan hal yang serupa kepada kita. Demikian dari saya, Andre Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya.
3: Salam sukses. Luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
6: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami at PDAM Tirta Sembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
7: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
7: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
8: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
9: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
10: Love and inspiration.
11: Petra 105.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: 2NE1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Darwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
4: Flash sale.
5: Tebus murah.
6: Hadiah menarik.
7: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian.
9: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
11: Lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Hemat juara.
1: Mana kampus?
12: Dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
13: Love and inspiration.
14: Petra 105.7

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata keberanian. Saudara mendapatkan tawaran jabatan yang lebih tinggi dan bergengsi. Siapa yang tidak mau? Ya, tentu saja siapapun pasti tidak akan menolaknya. Akan tetapi, yang dilakukan pekerja ini justru sebaliknya. Suatu hari, dia dipanggil oleh presiden perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian, ditawarkan promosi untuk menjadi anggota dewan direksi yang sangat bergengsi. Namun, dengan satu syarat, bahwa dirinya harus mau kompromi demi kepentingan pribadi sang presiden. Bukannya merasa senang dan segera menerimanya, tapi dia justru berkata, "Saya tidak mau menjadi boneka siapapun dan saya juga tidak mau bekerja di perusahaan yang menuntut hal semacam itu. Saya minta berhenti." Mendengar keputusan tersebut, istrinya bukan kecewa, akan tetapi justru mendukungnya. Menurutnya, sang suami sudah melakukan hal yang benar. Beberapa hari kemudian, 6 pejabat senior perusahaannya datang ke rumah. Mereka terinspirasi oleh keberaniannya dan mereka akhirnya memutuskan keluar dari perusahaan itu. Akhirnya mereka mendirikan perusahaan bersama yang kemudian berkembang dengan sangat pesat. Saudara, jika mau jujur, tidak banyak orang yang berani melakukan tindakan yang benar ketika diperhadapkan pada konsekuensi harus keluar dari zona nyamannya. Ketika seseorang memutuskan untuk hidup dalam kebenaran, ia justru akan semakin diperhadapkan dengan banyak tantangan dan juga rintangan. Dicibir orang terdekat, bahkan tak jarang dianggap sok suci atau juga aneh. Namun jika kita amati, sebenarnya berapa banyak orang yang melakukan korupsi karena terpengaruh oleh rekan kerja yang lebih dahulu melakukan perbuatan tersebut. Andai saja ia berani melakukan yang benar, tentu saja ia tidak akan berbuat hal yang sama. Sebagai orang beriman, kita selalu dituntut untuk melakukan semua yang benar dan semua yang berkenan kepadanya. Kita harus dapat melakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya juga. Karena itu adalah hal mutlak yang harus kita jalani selama hidup di dunia ini, tanpa kompromi terhadap apapun juga. Sebab Tuhan telah menjanjikan banyak hal kepada setiap orang yang hidup dalam kebenaran. Bukan hanya keselamatan kekal yang menjadi bagiannya, tetapi sepanjang hidup di dunia ini, kita akan selalu berada dalam pemeliharaan yang sangat luar biasa. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0811-9954-868. 0811-9954-868. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di acara Pesona Sabda, sebuah acara yang mengajak kita mendalami firman Tuhan. Bersama dengan saya, pelayan firman Allah, Pendeta Rudianto, Gembala Jemaat GKMI Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, kita akan mendalami kisah Yusuf. Satu kisah yang menarik, yang tidak asing bagi kita. Dan kita coba selami bersama, nikmati bersama, dan coba temukan prinsip-prinsip yang boleh kita jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini. Engkau mempertemukan kami kembali. Sebentar kami akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, khususnya berkenaan dengan kisah Yusuf. Kami mohon Roh-Mu berkenan untuk membimbing kami, supaya kami boleh menyelami firman-Mu, menikmati keindahannya, dan menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang boleh kami pegang dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yusuf di sekolah kehidupan, bagian pertama. Yusuf dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga orang beriman, tetapi bermasalah.

ayahnya, yakni ayah Yakub, berpoligami, beristri dua, Lea dan Rahel, berselir dua, Bilha dan Zilpa. Yusuf sendiri adalah putra pertama dari istri kedua Yakub, Bunda Rahel. Ayah Yakub mencintai Bunda Rahel, bukan Bunda Lea. Nah, Yusuf dilahirkan dari istri tercinta ayah Yakub. Manakala usia ayah Yakub beranjak senja, jadi Yusuf adalah putra terdamba ayah dan bundanya. Rasanya kita segera menangkap implikasinya. Yusuf menjadi anak emas ayah Yakub. Lebih-lebih sesudah Bunda Rahel meninggal dunia saat melahirkan Benyamin, adiknya. Yusuf menjadi anak favorit ayah Yakub. Sedangkan putra-putra ayah Yakub yang lain, yakni kakak-kakak Yusuf dari Bunda Lea serta Bilha dan Zilpa, kurang beroleh perhatian dan kasih sayang ayah Yakub. Apa akibatnya? Pertama, kakak-kakak Yusuf merasa iri. Mereka mendengki kepada Yusuf. Apalagi kemudian ayah Yakub menghadiahi jubah maha indah kepada Yusuf sebagai hadiah ulang tahun yang ke-17 mungkin. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. Mereka menyimpan kemarahan kepada ayah Yakub dan kebencian kepada Yusuf. Kedua, Yusuf sendiri tumbuh menjadi remaja yang besar kepala. Ia suka pamer dan menganggap dirinya yang utama. Hal ini bisa kita lihat misalnya dalam suatu kesempatan ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya. Memang ayah Yakub sempat menegur Yusuf yang congkak itu. Tapi yang lebih parah, kakak-kakak Yusuf jadi semakin membencinya. Kemarahan yang terpendam kepada orang tua yang dinilai pilih kasih, dan kebencian yang menyala kepada saudara yang diperlakukan sebagai anak emas oleh orang tua, adalah bom waktu dalam kehidupan keluarga. Jika tidak segera diselesaikan dengan bijaksana, suatu saat bom itu akan meledak dan mendatangkan bencana bagi keluarga. Benar juga, bom waktu itu pun meledak. Meski urung membunuh Yusuf, kakak-kakak Yusuf menjualnya sebagai budak kepada kafilah Midian dan Ismail yang sedang menempuh perjalanan ke Mesir. Dengan jalan itu, mereka melampiaskan dendam mereka kepada Yusuf. Ayah Yakub pun tak luput dari pembalasan dendam. Kakak-kakak Yusuf pasti tahu bahwa ayah Yakub seorang gembala ulung yang syarat pengalaman. Tapi mereka mengejeknya dengan menunjukkan jubah maha indah Yusuf yang berlumuran darah domba, sembari mengatakan bahwa barangkali Yusuf telah diterkam binatang buas. Mereka tahu pasti ayah Yakub awas membedakan darah domba dan darah manusia. Ayah Yakub yang terkenal cerdik dan licin tahu dirinya sedang dikerjai oleh anak-anaknya sendiri. Ia tahu jubah maha indah itu jubah Yusuf. Tapi ia juga tahu bahwa darah yang berlumuran di jubah itu bukan darah Yusuf, darah domba. Ia tahu Yusuf tidak diterkam singa. Ia curiga
Yusuf dibunuh oleh kakak-kakaknya sendiri. Tapi apa daya, ayah Yakub tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah akhir babak pertama dari kehidupan Yusuf. Seperti kata pepatah, kecil termanja-manja, besar terbawa-bawa. Tapi apakah itu akhir dari segala cerita? Syukurlah jawabannya tidak. Allah yang mengizinkan kemelut melanda keluarga orang beriman yang bermasalah itu belum selesai dengan Yusuf, belum selesai dengan kakak-kakaknya, juga belum selesai berurusan dengan ayah Yakub. Yusuf dijual sebagai budak dan harus bekerja sebagai budak. Perhatikan, si sombong ini sedang direndahkan. Sesungguhnya dengan menjadi budak, sekurang-kurangnya Yusuf belajar satu hal yang teramat penting, yaitu kerendahan hati. Inilah sekolah kehidupan yang disediakan Allah untuk membentuk manusia-manusia konkret. Barang siapa diajak Allah untuk berpartisipasi dalam penggenapan rencananya, pasti dididiknya di sekolah kehidupan. Sementara Yusuf bersekolah, Allah menyertainya. Meski Yusuf dibawa pergi ke Mesir, jauh dari rumah orang tuanya, dan tidak punya siapa-siapa di sana, Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2. Berkat penyertaan Tuhan, Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dengan jalan itu, ia menjadi berkat bagi keluarga Potifar, majikannya. Tuhan pun membuka mata Potifar, sehingga sang majikan dapat melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Karena itu Potifar mengasihi Yusuf. Potifar memperbolehkan Yusuf melayani dirinya. Artinya, Potifar memberikan kuasa atas rumahnya kepada Yusuf dan memberikan segala miliknya kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf mengemban kepercayaan dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Potifar tentulah tidak salah pilih orang, sebab dengan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang sangat besar kepada Yusuf, ia boleh mengalami bahwa berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sebab Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Perhatikan, sebagai budak, Yusuf dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang yang tidak mengenal Allah. Prinsipnya, anak-anak Allah dapat menjadi berkat melalui pekerjaan atau tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Di samping itu, kita mulai melihat meski agak sabar, bekerjanya prinsip yang tidak kalah pentingnya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Ungkapan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lihat Kejadian 39 ayat 4, 5 dan 6. Itu berarti Potifar menempatkan Yusuf pada posisi manajer. Yusuf mengerjakannya dengan baik dan setia. Kelak ia akan beroleh kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi Yusuf pun harus segera menghadapi tantangan. Tanpa disadarinya, pemuda tampan dan simpatik menurut Kejadian 39 ayat 6 itu telah membuat hati nyonya majikannya terpikat. Boleh jadi
Sang Nyonya merasa kurang bahagia dengan suaminya yang sangat sibuk itu. Nyonya majikan istri Potifar berusaha menangkap Yusuf dengan cara perselingkuhan. Tapi integritas Yusuf sangat kuat. Ia menjunjung tinggi kepercayaan dan tanggung jawab Potifar. Ia tidak ingin menodai kepercayaan dan tanggung jawab itu. Ia seorang pemuda yang berkomitmen tinggi. Komitmen itu didasarkannya pada rasa hormatnya yang mendalam kepada Allah. Katanya kepada istri Potifar, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini dan berbuat dosa kepada Allah?" Kejadian 39 ayat 9. Sekurang-kurangnya ada dua pengamatan dalam hal ini. Pertama, rasa hormat Yusuf kepada Allah tentu tidak lepas dari pendidikan iman yang telah diterimanya semasa ia tinggal bersama bunda dan ayahnya. Simaklah misalnya Kejadian 35 ayat 1-5. Kendati keluarga bunda dan ayahnya bukan keluarga yang ideal, namun tak kurang benih iman sempat pula tertabur dan bertumbuh di hati Yusuf. Kedua, rupanya Yusuf terus bertumbuh. Pengalaman terpisah jauh dari rumah bapanya telah membuat pemuda itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kenyataannya, Allah menyertai dan memberkatinya. Itulah sebabnya Yusuf peka, hatinya tidak rela bila sampai mengecewakan Allah. Godaan terus datang, bergelombang menerjang Yusuf. Dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kejadian 39 ayat 10. Bagaimana cara Yusuf menghadapinya? Tampaknya Yusuf menghadapi persoalan serius. Ia sudah berusaha memberi pengertian kepada Nyonya Majikan. Ia tidak mau mengkhianati kepercayaan Tuan Majikan. Ia juga tidak mau mengecewakan Allah. Tapi Nyonya Majikan sudah gelap mata. Apakah tidak sebaiknya Yusuf melaporkan perbuatan Nyonya Majikan kepada Tuan Majikan? Atau quit dari rumah Potifar, cari kerja di tempat lain? Dari sudut pandang kita sekarang yang sudah tidak lagi hidup di zaman perbudakan, barangkali kita akan menganjurkan kemungkinan-kemungkinan itu kepada Yusuf. Tapi ingat, Yusuf hidup di zaman perbudakan dan ia berstatus sebagai budak. Artinya, ia tidak memiliki kebebasan seperti kita. Ia tidak dapat menikmati prinsip duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan Tuan Majikannya. Bahkan membantah keinginan Nyonya Majikannya pun sebenarnya sudah merupakan tindakan yang luar biasa. Berani. Keberaniannya didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang sangat mantap. Lantas bagaimana? Langkah inilah yang diambil oleh Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukan Nyonya Majikannya. Maksudnya, ia tidak menggubris. Ia tidak memberikan telinga, apalagi hati, kepada bujukan Nyonya Majikan. Dengan kata lain, cuek bebek terhadap godaan untuk berbuat dosa. Ya, Yusuf tidak mengacuhkan godaan tersebut. Seperti seorang yang sedang serius membaca suatu berita penting di surat kabar, tidak mempedulikan orang-orang yang lalu lalang di depannya. Godaan Nyonya Majikan pun lewat seperti angin lalu. Biarkan anjing gonggong, kafilah tetap berlalu. Di sini kita menemukan sebuah prinsip penting. Jangan beri telinga, apalagi hati, kepada bujuk rayu dosa. Cuekin aja. Arahkan perhatian kita
pada hal-hal yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi tanggung jawab kita. Tapi tak jarang integritas yang tinggi menuntut kesediaan untuk membayar harga. Tak jarang orang-orang yang lurus hati dan jalannya malah menjadi korban perbuatan maling teriak maling alias kena fitnah. Itulah yang dialami pemuda tampan dan simpatik, pahlawan kita, Yusuf. Kecewa berat karena hasratnya tak kunjung kesampaian. Nyonya majikan memfitnah Yusuf di depan suami dan seluruh budaknya. Katanya, Yusuf bermaksud mempermainkannya. Murkalah sang tuan majikan kepada Yusuf. Apa yang sama sekali tidak diinginkan Yusuf, yakni mengkhianati majikannya, malah sekarang dituduhkan kepadanya. Yusuf pun harus membayar harga atas integritasnya. Ia dijebloskan ke dalam penjara, di tempat tahanan-tahanan raja di gurung. Kejadian 39 ayat 20. Ia dipenjarakan bersama dengan mereka yang bukan kriminal-kriminal biasa, tapi tapol alias tahanan politik. Itulah akhir dari babak kedua kehidupan Yusuf. Membayar harga kesetiaan. Lantas bagaimana? Kita sambung dalam kesempatan berikutnya. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami boleh menyelami firman-Mu, menikmati keindahannya, dan menemukan prinsip-prinsip yang boleh kami jadikan pegangan bagi hidup kami. Kami mohon Roh-Mu yang Kudus berkenan untuk memampukan kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami boleh belajar dari Yusuf tentang kelemahan-kelemahan kami sebagai manusia. Demikian juga dari ayah Yakub. Tapi kami juga boleh belajar betapa Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk membentuk, mendidik kami menjadi semakin baik. Meskipun tidak jarang bahwa itu tidak mudah. Kami mohon Roh-Mu senantiasa memimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Petra dikasih Tuhan, dalam izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali pekan depan untuk melanjutkan belajar bersama, menikmati bersama firman Tuhan, khususnya kisah Yusuf ini. Tuhan Yesus memberkati sahabat Petra semua, namanya dimuliakan. Sampai jumpa.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Narmastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah, ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
7: Petra FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Meski setiap hari aku berdoa, selama bertahun-tahun penuh cemas derita, meski berkat belum datang juga, aku tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Aku tahu Tuhan pasti jawab segala doa. Kadang-kadang tidak terlihat bagi manusia, namun aku sabar menantinya sampai rencana Allah terlaksana. Mungkin apa yang kudoakan itu tidak merupakan yang terbaik bagiku. Walaupun keadaan memang begitu, aku tetap berharap Tuhan. Aku tetap pegang janjinya. Dia mendengar seruan doa kita. Dia menampung setiap tetes air mata kita.

dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga,

0: ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan Ikatan Dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
0: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yehezkiel pasal 2. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kepada keturunan yang keras kepala dan tegar hati inilah aku mengutus engkau. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka itu kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Tetapi engkau, anak manusia, janganlah takut terhadap mereka ataupun kata-kata mereka, biarpun onak duri bersamamu dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar terhadap muka mereka, sebab mereka itu kaum pemberontak. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yehezkiel pasal 2 ayat 7. Sampaikanlah perkataanku kepada mereka, baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka itu pemberontak. Renungan hari ini berjudul Penyambung Lidah Allah. Penyambung lidah bersinonim dengan juru bicara. Harun menjadi penyambung lidah Musa. Yeremia beserta para nabi merupakan penyambung lidah Allah. Penyambung lidah bertugas menyampaikan pesan kepada orang lain. Ia berbicara atas nama seseorang, kelompok, atau lembaga tertentu untuk menyampaikan isi hati pengutusnya. Ia tidak berbicara atas kemauan atau kehendaknya sendiri, melainkan menyampaikan kehendak pengutusnya. Tentu saja, ia harus belajar bagaimana mengomunikasikan pesan tersebut sedemikian rupa agar pendengarnya dapat memahaminya lalu melaksanakannya. Yehezkiel juga ditugaskan Allah menjadi penyambung lidahnya kepada umat Israel yang sedang mengalami pembuangan di Babel. Sebelumnya, mereka telah berulang kali diperingatkan, tapi umat Israel tetap tidak taat kepada Allah serta menjalani hidup yang penuh kejahatan. Allah pun membiarkan mereka ditawan ke negeri asing sebagai suatu bentuk penghukuman agar mereka menyadari dosanya serta berbalik kepadanya. Di negeri pembuangan itulah Yehezkiel diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Isinya tentang ratapan, keluh kesah, dan rintihan Allah atas perilaku mereka. Bukan hanya Yehezkiel, setiap orang percaya juga ditugaskan menjadi penyambung lidah Allah. Kita diutus untuk memberitakan kasih Allah kepada dunia, mengajak para pendosa untuk menerima pengampunannya, memperingatkan mereka yang menempuh jalan kesesatan, menegur mereka yang mengeraskan hati dalam ketidaktaatan. Kita ditugaskan untuk menyampaikan isi hatinya yang penuh kasih dan kebenaran, yang menghendaki agar tak seorang pun binasa. Kita semua ditugaskan menjadi penyambung lidah Allah. Mari sampaikan firman-Nya dengan kasih setia dan kebenaran.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom. Let's worship.

Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di dalam program Doa Malam pada hari ini. Kita bersyukur karena setiap karya, aktivitas, pekerjaan kita seharian ini boleh dituntun dan disertai oleh Tuhan. Maka pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahannya, juga sekaligus kita memohonkan berkat, berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, yang saat ini mungkin dalam pergumulan mereka masing-masing. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengakhiri hari ini dan kita akan beristirahat, dan kita akan menutupnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal, kami sapa, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selamanya. Terima kasih atas segala kasih dan kemurahanmu. Terima kasih atas segala penyertaanmu. Terima kasih atas segala tuntunanmu Tuhan, yang tiada henti-hentinya Engkau nyatakan, Engkau limpahkan, Engkau berikan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap pelayanan dan karya kami di hari ini. Dari kami membuka mata kami di pagi hari ini Tuhan, sampai malam hari ini ketika kami akan menutup mata kami untuk beristirahat, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan, tuntunan, dan kasih-Mu itu. Kami tak dapat membayangkan bagaimana jika Engkau meninggalkan kami sedetik pun, jika Engkau melupakan kami sekejap mata pun, kami tak tahu Tuhan, kami akan menghadapi apa. Tapi sungguh kami merasakan kasih penyertaan-Mu, sungguh kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan, dan kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mengucap syukur, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-Mu itu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap pekerjaan, karya usaha yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati setiap pekerjaan karya usaha kami. Apapun itu Tuhan, kami mensyukurinya dan kami mengerjakannya dengan penuh sungguhan dan tanggung jawab. Terima kasih dan kiranya setiap pekerjaan karya usaha yang kami kerjakan ini Tuhan boleh menjadi sarana atas berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh mencukupi setiap kebutuhan bagi keluarga kami, baik itu kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan sekolah bagi anak-anak kami, maupun ketika kami pun juga Engkau gerakkan untuk berbagi berkat bagi sama kami, juga mendukung kehidupan gereja-Mu. Bapa Surgawi, kami juga memohon berkat-Mu untuk anak-anak kami Tuhan di dalam masa tumbuh kembang mereka. Kira Tuhan memberkati, menyertai dan menuntun anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini Tuhan boleh senantiasa menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan menjadi anak-anak yang kreatif, aktif, positif dalam kehidupannya, dalam setiap dinamika, baik itu di keluarga, baik itu di tengah masyarakat, ataupun dalam proses belajar dan dengan teman sebaya mereka. Kiranya setiap perjumpaan dan kiranya setiap dinamika itu boleh dilalui dengan baik, dengan positif, sehingga anak-anak kami ini Tuhan boleh menjadi anak-anak yang senantiasa berpikir positif dan menjadi anak-anak yang boleh senantiasa kreatif dan inovatif. Juga dalam proses studi mereka Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, dengan giat, seluruh dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan, kami menggantungkan Tuhan masa depan mereka, hari esok mereka Tuhan, dalam kasih dan rancangan-Mu yang sempurna. Bapa Surgawi, kami juga mohon berkat-Mu bagi orang tua kami Tuhan dan sanak saudara kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan,
berkat sukacita, berkat semangat dalam kehidupannya, sehingga orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah masuk usia lanjut, meskipun dalam kekuatan fisik sudah semakin menurun, tapi iman mereka semakin dikuatkan dan boleh menjadi teladan hidup bagi kami sekalian. Kami mohonkan berkat bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah masuk usia lanjut, dalam kasih dan anugerah-Mu yang sempurna. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk pergumulan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lainnya, yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan memberkati, sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki, yang menantikan pasangan hidup. Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka. Tuhan juga memberkati, sehingga apa yang mereka nantikan, doakan, boleh Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami ini, bagi keluarga kami, anak-anak kami, kerabat kami yang saat ini tidak bersama dengan kami. Mereka berada di luar kota Yogyakarta ini, dimanapun Tuhan menempatkan mereka, baik dalam studi maupun dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka yang meskipun secara ragawi jauh dari kami Tuhan, tapi kami senantiasa ingat dan memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami tersebut. Berkatilah mereka, sertailah mereka, tuntunlah mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan juga memberkati dan menyertai kami. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan saudara-saudara kami, anak-anak kami, kerabat kami yang berada di luar kota Yogyakarta ini, juga dalam anugerah kasih-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana, sehingga kami boleh merasakan keamanan, kedamaian, sukacita, kemakmuran sebagai bangsa Indonesia. Di tengah situasi kondisi yang saat ini kami lihat, ada begitu banyak hal-hal yang menggores hati kami sebagai rakyat Indonesia. Bagaimana korupsi begitu merajalela, bagaimana ada ketidaktegasan dari pemerintah, bagaimana orang atau para pejabat hanya mementingkan dirinya sendiri. Tuhan, ajarkanlah kami untuk juga terus berkontribusi secara aktif positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Tuhan mengetuk pintu, mengetuk hati para pemimpin kami sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang dipercaya untuk mengelola bangsa ini, Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat, memberikan pengertian dan tanggung jawab kepada mereka. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Mampukanlah kami untuk bersatu hati mewartakan Injil Kerajaan-Mu Tuhan, meskipun kami beda denominasi, mungkin juga beda ajaran dan lain sebagainya. Jangan biarkan kami hanya melihat hal-hal yang berbeda dari kami, yang kami mempertentangkannya setiap saat, setiap waktu. Tapi ajarkanlah kami Tuhan untuk bersatu hati, mewujudkan keesaan gereja, dan mewujudkan damai sejahtera Allah, meskipun kami berbeda denominasi, meskipun kami mungkin berbeda ajaran dan kultur. Tetapi Tuhan, kami satu di dalam Kristus. Satu Tuhan, satu baptisan, satu pengakuan iman. Maka kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ini, untuk tidak hanya melihat keberbedaan, tapi untuk bersatu hati dan mewujudkan damai sejahtera-Mu. Berkatilah pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu siapapun itu Tuhan, baik yang saat ini dirawat di rumah maupun yang saat ini dirawat di rumah sakit. Lawatlah saudara-saudara kami ini, jamahlah mereka Tuhan. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu itulah yang memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih berproses dalam proses pengobatan. Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan semangat bagi saudara-saudara kami, sehingga dalam proses pengobatan ini boleh dijalankan dengan rutin, dengan baik, dan Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit saudara-saudara kami, memulihkan dan menyembuhkan. Keluarga yang dengan setia mendampingi, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan pengharapan. Bapa Surgawi, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan kami, kami menyerahkan keluarga kami.
Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai. Kami menyerahkan hari esok kami, Tuhan. Dan kami menyerahkan sisa hidup kami. Pakailah kami, Tuhan, menurut kasih setiamu yang besar. Pakailah kami, Tuhan, untuk menjadi rekan sekerjamu, Tuhan. Sekecil apapun hal yang dapat kami kerjakan, tapi kiranya itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami berserah, Tuhan, hanya demi namamu, ya Kristus. Bapa, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan menjaga istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang. Dan besok Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat, prima, tak kurang suatu apapun. Dan kami boleh beroleh kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, dan kehidupan yang baru, seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang karena tugas, baik itu mahasiswa yang masih mengerjakan tugas malam hari ini, security, tugas, petugas, kesehatan, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang malam hari ini harus masih berjaga untuk melanjutkan tugas, karya, dan pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati, menuntun, menopang, menguatkan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan juga dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri hari ini dengan mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami akan beristirahat dengan memohon perlindungan-Mu. Ampunkanlah untuk setiap dosa kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Ibu Bapak Saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, doa malam pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat beristirahat bagi Bapak Ibu yang akan beristirahat, dan selamat untuk masih melanjutkan karya bagi Bapak Ibu yang masih berkarya. Tuhan memberkati.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

aku datang. Ampunilah aku ya Tuhan atas kesalahanku selama ini, dan aku mau lebih dekat dan mengasihi.

saat ini Tuhan kita Yesus sangat rindu agar anak-anak-Nya datang dekat kepada-Nya, bahkan terus disempurnakan di dalam kasih-Nya. Pada waktu kita menikmati hadirat

0: Setiap kali umatku berhimpun bersama memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus Engkau ada di sini.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh.

0: Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra.

sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya ibu bapak saudara-saudara sahabat Petra sekalian? Kiranya kasih, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi pada hari ini Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026 bersama dengan saya Pendeta Samuel Andi Prastio dari GKJ Demak Ijo Yogyakarta. Sebelum kita bersama-sama melakukan segala aktivitas dan karya kita di hari ini, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebenarannya di dalam renungan Embun Pagi. Dan sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, marilah terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa Surgawi. Kami bersyukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih pula Tuhan yang memberkati kami, menjagai kami, di dalam kami beristirahat semalam. Dan Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Kami juga bersyukur mungkin ada di antara kami yang semalaman ini tadi harus masih terus berkarya. Tuhan memberkati sampai pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Maka sungguh kami mengucapkan syukur. Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai hari kami, karya, aktivitas, dan pelayanan kami. Dan sebelum semuanya itu kami lakukan, kami terlebih dahulu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa roh-Mu berkarya dan memampukan kami, sehingga kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan boleh mengerti, boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan boleh merenung-renungkannya, serta melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga di dalam kami melangkah, berkarya, beraktivitas, kami senantiasa diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Adapun hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan Embun Pagi hari ini, Tuhan yang memberkati, sehingga semua yang dikatakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari surat 2 Petrus 2 ayat 4 sampai yang ke-10. 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 10 yang demikian. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberitaan kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lut, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar tidak tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan

diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia mendengar, memelihara dan terus berjuang untuk melakukan kebenaran firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bagian dari sabda Tuhan ini diberikan tema menjadi orang saleh. Orang saleh berarti secara sederhana adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya adalah pikiran, perkataan dan perbuatan yang benar. Benar di hadapan Tuhan. Bukan benar menurut diri sendiri, bukan benar menurut apa kata orang lain, tetapi benar menurut Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang saleh. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Masalahnya adalah dunia sekarang ini hidup dalam ketidakbenaran. Banyak pujangga Jawa atau falsafah Jawa atau tetembungan perkataan Jawa yang mengatakan jamane wis jaman edan, yen ora edan ora keduman. Tetapi apakah kemudian kita harus menjadi orang yang ikut edan sebagai orang percaya ini? Sebagai orang percaya, supaya kita mendapat bagian, apakah kita juga harus menjadi orang yang edan, yang tidak benar? Atau kita juga sering mendengar istilah wong jujur ujune uripe mujur. Tetapi sekarang orang jujur uripe malah ajur. Orang yang jujur hidupnya mujur, hidupnya baik. Tetapi di era sekarang kadangkala orang jujur hidupnya justru hancur. Namun sebagai anak-anak Tuhan, apakah kemudian kita akan menjadi orang-orang yang tidak jujur? Kita menjadi orang-orang yang berbohong. Kita orang-orang yang sering berdusta dan lain sebagainya. Atau ada juga yang juga seringkali kita dengar, wong apik, wong becik. Wong becik itu orang baik, uripe kudine apik, nanging uripe malah ketampik-tampik. Orang yang baik hidupnya mendapatkan kebaikan itu sendiri. Tetapi seringkali orang yang baik, orang yang lurus jalannya, hidupnya malah ketampik-tampik, ditolak di sana sini dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi tantangan tapi juga sekaligus refleksi bagi kita. Kita dipanggil, kita diingatkan untuk terus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, menjadi orang yang saleh di tengah dunia yang tidak benar, di tengah dunia yang sekarang pragmatis, di tengah dunia yang sekarang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, di tengah dunia yang penuh dengan tipu muslihat, hawa nafsu dan lain sebagainya. Penulis surat Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Surat biasanya dituliskan isinya beberapa hal. Salah satu isinya adalah nasihat. Dan dalam surat-surat yang ditulis oleh para rasul atau para penulis dalam perjanjian baru, kalau kita mencermati di sana ya, itu biasanya surat-surat itu ditujukan kepada konteks jemaat yang sedang menghadapi situasi kondisi tertentu. Apakah ada penganiayaan, apakah terkait dengan penyesatan, apakah terkait dengan iman dan lain sebagainya. Surat 2 Petrus ini secara spesifik juga ingin menunjukkan adanya keberadaan guru-guru palsu, guru-guru yang tidak benar, guru-guru yang memutarbalikkan kebenaran Tuhan.
Surat Petrus menyebutkan bahwa keberadaan guru-guru palsu merupakan sebuah fenomena yang sudah ada sejak zaman bapak-bapak leluhur Israel. Sudah ada sejak adanya nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Mereka menyangkal kebenaran dari Tuhan. Mereka menghujat kemuliaan dari Tuhan. Mereka hidup menuruti keinginan-keinginan daging, menuruti hawa nafsu duniawi. Namun bukan berarti tidak ada orang yang berhasil mempertahankan iman mereka di tengah ajaran guru-guru palsu atau di tengah ajaran nabi-nabi palsu, di tengah masyarakat yang hidupnya tidak benar. Dalam surat 2 Petrus tadi disebutkan ada beberapa orang yang masih bertahan mempertahankan kebenaran dari Allah. Misalnya disebutkan secara spesifik Nuh dan Lut. Mereka menjadi contoh orang-orang yang tetap beriman, tetap melakukan kebenaran, menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah sekalipun ada di sekitar orang-orang yang tidak benar, sekalipun ada di sekitar orang-orang yang sesat. Kenyataan yang tidak terbantahkan adalah Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka yang tetap bertahan dalam iman mereka. Kenyataan seperti itu menjadi dasar bagi penulis surat Petrus untuk menasehati jemaat supaya mereka tetap hidup dalam kebenaran, kebenaran Allah tentunya, dan supaya mereka hidup dalam kewaspadaan. Di sepanjang masa akan selalu ada orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Di sepanjang masa akan ada banyak penyesat-penyesat. Di sepanjang masa akan ada banyak orang-orang yang hidupnya dalam ketidakbenaran. Dan kita semua hidup untuk menegakkan kebenaran Allah. Kita semua paling tidak hidup untuk terus berdiri tegak dalam kebenaran Allah. Mereka akan menggunakan segala macam cara, termasuk memutarbalikkan ajaran-ajaran Kristen, ajaran-ajaran yang Tuhan berikan dengan begitu rupa untuk mempengaruhi diri kita, untuk menyesatkan diri kita, dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra, sekalipun nasihat surat Petrus ini ditulis pada abad pertama, nasihat ini juga berlaku untuk kita semua di masa kini. Banyak guru-guru palsu, ajaran-ajaran yang tidak benar, yang saat ini juga kita hadapi. Hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Sekali lagi, dunia semakin rapuh, dunia semakin, orang-orangnya semakin hidup dalam ketidakbenaran, menuruti keinginan diri sendiri, meninggalkan ajaran-ajaran yang benar, meninggalkan moralitas demi kepuasan dan demi keuntungan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita sekalian untuk terus hidup dalam kebenaran Allah, dalam kewaspadaan, menjadi orang-orang yang benar di tengah ketidakbenaran, menjadi orang-orang yang terus mengerjakan kehendak Allah di tengah pragmatisme dunia, menjadi orang yang terus berjuang memegang iman di tengah orang-orang yang menertawakan iman, terus memegang teguh moralitas, hidup yang berkenan, hidup sesuai dengan norma masyarakat di tengah dunia atau orang-orang di sekitar kita yang sudah meninggalkan itu semua. Oleh karena itu, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang terus waspada, terus berjuang, dan terus mengolah batin kita supaya kita tetap menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi benar di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang terus berjalan di jalan yang Tuhan
di jalan Tuhan, di tengah arus kehidupan dunia yang begitu luar biasa menggoda dan menyesakkan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran Allah, menjadi orang-orang yang saleh di tengah dunia yang semakin rapuh, di tengah dunia yang semakin mementingkan dirinya sendiri, di tengah dunia yang semakin cemar ini. Kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di tengah dunia yang saat ini semakin rapuh, di tengah dunia yang semakin mementingkan dirinya sendiri, di tengah dunia yang semakin hidup dalam ketidakbenaran, Engkau mengingatkan kami, jati diri kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami terus hidup dalam kebenaran Allah, untuk kami terus hidup dalam kesalehan, untuk kami terus hidup menjunjung moralitas, baik itu nilai agama maupun norma yang berlaku di masyarakat. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, Tuhan, Engkau ingatkan untuk menunjukkan itu semua. Meskipun mungkin terasa aneh di tengah masyarakat, terasa asing di tengah masyarakat, tetapi itulah yang Engkau kehendaki, supaya kami terus menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan juga telah meneguhkan kami, sehingga hari-hari yang kami lalui menjadi hari-hari yang semakin berkenan kepada Tuhan, hari-hari yang semakin menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Bapa Surgawi, kami akan memulai hari kami di hari ini. Karya, pekerjaan, pelayanan kami, kiranya Tuhan memberkati. Orang-orang yang kami jumpai, Tuhan memberkati. Sehingga setiap hal yang kami kerjakan, boleh kami kerjakan dengan penuh sukacita dan kebaikan, mendatangkan berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Kesehatan dan keselamatan Tuhan berikan, Tuhan nyatakan bagi kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami akan memulai hari kami dengan penuh sukacita dan syukur karena kasih penyertaan dari Tuhan. Ampunkanlah untuk setiap dosa kesalahan kami. Kami mendasarkan doa syukur kami ini dan permohonan kasih-Mu pada pagi hari ini dalam naungan kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Saya Pendeta Samuel Andi Prastio dari GKJ Tema Ijo undur diri. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, selamat mengasihi orang lain di hari ini. Selamat hidup dalam kebenaran Allah. Tuhan memberkati.

0: rumah studi diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: 10 PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra.

0: mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional. Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tiada Allah yang lain sepertimu Tuhan Yesus. Tetap kami percaya padamu Tuhan.

Masih semangat semuanya. Bisa dengan suaranya teriakannya semua. Let's rock and roll for Jesus. Bisa lihat tepuk tangannya semua. Seluruh gedung ini.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
10: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
11: Belanja kebutuhan harian,
12: lebih hemat,
13: lebih seru,
14: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
15: Mana Kampus?
16: Streaming Petra www.sahabatpetra.com

Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita hidup jauh dari kasih Bapa, oleh karena tipu daya dunia, dan kita mengejar kesenangan yang fana. Akhirnya kita kehilangan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Saudara-saudara, bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Sebagaimana anak yang terhilang, dia ingat akan kasih bapaknya, dan ia rindu kembali pulang dan berjumpa dengan bapaknya. Begitu pula bapaknya menerima, menyambut,

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tujuan Tuhan dalam masa sulit. Meskipun kita lebih suka tidak mengalami kesulitan hidup, Tuhan punya alasan yang baik dengan mengizinkannya terjadi pada kita. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 dan 29.
1: Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Jika kita dapat merancang kehidupan yang ideal, kebanyakan dari kita akan melompati masa-masa sulit. Tetapi kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan punya tujuan dalam badai kehidupan. Pemurnian. Ketika berbagai masalah menindih kita, kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap buruk cenderung muncul ke permukaan. Tidak sabaran, cepat marah, atau bersandar pada sesuatu atau seseorang selain Tuhan bisa menjadi terlihat jelas. Roh Kudus akan memakai masa-masa berat untuk menghaluskan sisi-sisi kita yang kasar dan menghasilkan buah roh di dalam kita. Lihat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Persekutuan. Ketika hidup baik-baik saja, kita mungkin tidak banyak meluangkan waktu untuk bersama Tuhan dan mulai mengabaikan relasi kita dengan Dia. Masa sulit membuat kita berlutut dalam doa dan mendorong kita untuk mencari kesempatan bersekutu dengan Dia. Kerinduan Bapa Surgawi adalah agar kita mengembangkan karakter seperti Kristus. Dia ingin kita bertumbuh makin erat dengannya, mengalami kekayaan kasihnya, dan menunjukkan kesetiaan padanya dengan segenap hati. Saudara pendengar, hidup mendatangkan masalah bagi kita dari berbagai sumber. Tetapi benang merah dalam semua penderitaan adalah Tuhan mau dan mampu memakainya untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Sebagai hasilnya, kita dapat melepas sifat-sifat buruk dan mengalami persekutuan yang indah ketika kita hidup dalam keintiman dengan Bapa.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Baruas tuh diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga, belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Petra.

pasti bagi saudara dan saya. Ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua pergumulan.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
1: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dan menemani Anda di awal pagi hari ini. Tentu dengan segala persiapan yang Anda lakukan untuk semua aktivitas yang akan Anda jalani sepanjang hari ini. Kami berharap sahabat Petra pagi hari ini bangun dengan suasana hati yang baik dan penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, sehingga bisa mengawali pagi hari ini dengan kekuatan dan juga inspirasi baru yang diberikan Tuhan untuk Anda semuanya. Sudah kami persiapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu yang akan memberikan tambahan semangat dan juga kekuatan bagi pagi hari Anda. Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Lalu ada juga sajian lain yang ada di program Bun Pagi hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sadheri Sucahyo dari GKJ Jatimulyo. Ada juga petunjuk kehidupan dalam Guidelines for Living bersama dengan Dr. Salah dan inspirasi kehidupan iman Kristen bersama dengan Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari kita ini dengan program Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Bun pagi hari ini, Selasa, 11 Agustus 2026, membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah menerima keadilan Tuhan. Berdasar dari Roma pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita memulai renungan embun pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Di tengah segala sesuatu yang belum kami ketahui tentang hari ini, kami percaya bahwa Engkau telah lebih dahulu hadir di dalamnya. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan tak hanya mendengarkan firman-Mu, namun sungguh-sungguh meresapkan firman itu dalam hati kami. Bentuklah hati kami ya Tuhan, menjadi hati yang rendah, yang mau menerima kehendak-Mu dan setia menjalani bagian hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini adalah Roma 9 ayat 14 sampai dengan 29. Akan saya bacakan demikian menurut terjemahan baru yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hei manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tulang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari kumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru, untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu kita telah dipanggilnya bukan hanya di antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku dan yang bukan kekasih
kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan, yang menghayati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan sesuatu yang terasa tidak adil. Contoh, ada anak yang sudah belajar sungguh-sungguh, rajin, tetapi nilainya tidak seperti yang diharapkan. Sementara temannya yang belajar biasa saja justru mendapat nilai tinggi. Contoh lagi, ada orang yang bertahun-tahun bekerja dengan jujur, tetapi promosi diberikan justru kepada orang lain. Ada pula yang berusaha menjaga keluarganya dengan baik, tetapi persoalan terus datang silih berganti. Dalam kehidupan bergereja pun kita bisa mengalami hal yang sama. Kita mungkin bertanya, mengapa ya orang yang tampaknya sederhana justru mengalami banyak pertolongan Tuhan? Sementara kita yang sudah lama melayani dan berusaha setia masih saja bergumul dengan berbagai persoalan. Pada saat seperti itu, hati kita bisa bertanya, Tuhan, keadilan-Mu ada di mana? Pertanyaan itu tidak selalu lahir dari pemberontakan, dari protes. Kadang-kadang pertanyaan itu muncul karena kita capek, kita lelah. Kita sudah berdoa tetapi belum dijawab doanya. Kita sudah berusaha tetapi hasilnya belum terlihat. Kita sudah melakukan yang benar tetapi keadaan tidak segera berubah. Akhirnya tanpa sadar kita mengukur kebaikan Tuhan dari keadaan yang sedang kita alami. Ketika hidup berjalan sesuai harapan, kita mudah berkata bahwa Tuhan baik. Tetapi ketika hidup berjalan sebaliknya, kita mulai mempertanyakan keadilannya. Roma pasal 9 mengajak kita berhenti sejenak dari cara berpikir seperti itu. Paulus mengingatkan bahwa apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari pekerjaan Allah. Ada hal-hal, ada peristiwa-peristiwa yang tidak mampu kita pahami karena kita adalah manusia yang terbatas. Sedangkan Allah melihat seluruh kehidupan dan rencananya dengan sempurna. Sahabat yang terkasih, dalam Roma pasal 9 ini membicarakan sesuatu yang sangat kuat tentang kedaulatan Allah. Paulus menegaskan bahwa Allah berhak menunjukkan belas kasihan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pertanyaan ini mungkin membuat kita bertanya, kalau begitu, apakah manusia tidak memiliki kebebasan? Apakah manusia hanya seperti benda yang digerakkan sesuka hati? Pertanyaan itu penting. Namun Paulus tidak sedang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki tanggung jawab. Ia sedang menunjukkan betapa terbatasnya manusia ketika berhadapan dengan kebesaran Allah. Karena itu, ia menggunakan gambaran tentang tanah liat dan tukang periuk. Tanah liat berada di tangan pembentuknya. Ia tidak mengetahui bentuk akhir yang sedang dibuat.
Ia hanya merasakan tekanan, putaran, tarikan, dan perubahan bentuk. Tetapi sang pembuat periuk mengetahui apa yang sedang dikerjakannya. Gambaran ini dekat dengan kehidupan kita. Kita sering hanya melihat satu bagian kecil dari perjalanan hidup. Kita melihat hari ini, sedangkan Tuhan melihat seluruh perjalanan, hari demi hari. Kita melihat masalah, sedangkan Tuhan melihat proses pembentukan. Kita melihat pintu yang tertutup, sedangkan Tuhan mengetahui jalan yang belum kita lihat. Kita melihat kegagalan, sementara Tuhan sedang membentuk ketekunan. Karena itu, menerima keadilan Tuhan bukan berarti kita harus memahami semua keputusannya, semua rencananya. Kita tidak mampu. Kita tidak dituntut pula mengetahui alasan di balik setiap peristiwa. Kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Iman bukan kemampuan menjelaskan segala sesuatu. Iman adalah keberanian untuk percaya ketika belum semua hal dapat kita mengerti. Seringkali kita ingin Tuhan bertindak adil menurut ukuran kita. Kita mempunyai gambaran sendiri tentang siapa yang pantas mendapatkan berkat, siapa yang layak mendapatkan kesempatan, siapa yang seharusnya berhasil, bahkan siapa yang pantas mendapatkan pengampunan. Tetapi nats kita membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam. Jika segala sesuatu diberikan berdasarkan kelayakan manusia, tidak seorang pun dari kita dapat berdiri dengan bangga di hadapan Tuhan. Kita semua hidup karena belas kasihan Tuhan. Sahabat yang terkasih, pagi ini kita masih dapat membuka mata, mendengarkan suara, berbicara dengan orang yang kita kasihi, memperbaiki kesalahan, dan melakukan kebaikan. Semua itu bukan sesuatu yang dapat kita tuntut sebagai hak. Semua adalah anugerah. Karena itu, ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada orang lain yang belum kita terima, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan sedang tidak adil kepada kita. Kasih karunia tidak dapat diukur seperti kita membandingkan uang, rumah, jabatan, atau keberhasilan. Ada orang yang diberi kemampuan berbicara di depan banyak orang. Ada yang bekerja dengan tangannya. Ada yang diberikan kemampuan bagus ketika mendidik anak-anak. Ada yang diberikan kemampuan menghibur orang yang berduka. Ada yang dipercayakan kekayaan. Ada pula yang menjalani hidup sederhana. Ada yang dipakai Tuhan melalui panggung yang besar. Tetapi ada juga yang melayani dalam kesetiaan yang hampir tidak pernah dilihat orang. Besar atau kecilnya sesuatu yang dipercaya

menjalani cerita yang sama. Karena itu, jangan memaksa hidup kita menyerupai kehidupan orang lain. Yang Tuhan kehendaki adalah kesetiaan kita menjalani bagian yang dipercayakannya kepada kita. Sahabat yang terkasih, disinilah kita perlu berhati-hati dengan kebiasaan membandingkan diri. Ketika terlalu sibuk melihat keberhasilan orang lain, kita bisa kehilangan kemampuan melihat anugerah dalam hidup sendiri. Kita seperti orang yang memiliki segelas air, tetapi tidak pernah menikmatinya karena terus memperhatikan gelas orang lain yang lebih besar. Padahal Tuhan tidak meminta kita mempertanggungjawabkan isi gelas orang lain. Tuhan meminta kita setia dengan apa yang ada di tangan kita. Karena itu, ketika melihat orang lain lebih berhasil, kita dapat berkata, "Tuhan, aku bersyukur atas jalan yang Engkau berikan kepadanya. Ajarlah aku setia di jalanku." Ketika kesempatan yang kita harapkan diberikan kepada orang lain, jangan buru-buru berpikir bahwa Tuhan melupakan kita. Mungkin Tuhan sedang membawa kita melalui jalan yang berbeda. Ketika doa belum terjawab, jangan segera menganggap Tuhan tidak mendengar. Bisa jadi, jawabannya sedang datang melalui proses yang belum selesai. Namun sahabatku, menerima kedaulatan Tuhan bukan berarti kita menjadi pasif. Kita tidak boleh menjadikan kehendak Allah sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Justru karena kita percaya Tuhan bekerja di dalam dunia, kita dipanggil untuk menjadi bagian dari pekerjaannya. Ketika melihat ketidakadilan, kita dipanggil untuk berlaku adil. Ketika melihat orang terluka, kita menghibur. Ketika melihat orang lapar, kita berbagi. Ketika melihat seseorang tersisih, kita membuka ruang. Ketika melihat orang jatuh, kita mengulurkan tangan. Dengan demikian, percaya kepada keadilan Tuhan tidak membuat kita berhenti berbuat baik. Sebaliknya, kita belajar berbuat baik tanpa selalu menuntut hasil sesuai keinginan. Kita menolong bukan supaya Tuhan berutang kepada kita. Kita mengasihi bukan supaya dipuji. Kita melayani bukan supaya nama kita dikenal. Kita melakukan kebaikan karena kita sendiri telah lebih dahulu menerima kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin pagi ini ada di antara kita yang merasa hidupnya tidak adil. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, atau hubungan dengan orang lain. Mungkin kita sudah berusaha begitu lama, tapi belum melihat perubahan. Firman Tuhan pagi ini tidak mengatakan bahwa pergumulan itu tidak penting. Tuhan juga tidak meminta kita berpura-pura kuat. Kita boleh kecewa, kita boleh menangis, kita boleh mengakui bahwa kita tidak mengerti. Kita boleh datang kepada Tuhan, membawa pertanyaan-pertanyaan kita. Tetapi jangan berhenti pada pertanyaan. Bawalah pertanyaan itu ke dalam kepercayaan. Katakan, "Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya Engkau tetap baik. Aku belum melihat jalan keluarnya, tetapi aku percaya tangan-Mu masih memegang hidupku." Sahabat yang terkasih, kita adalah umat milik Tuhan. Tangannya mungkin kadang menekan, tetapi tangan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bentuk kehidupan kita mungkin belum selesai, jadi kita pun belum sampai pada halaman akhir. Karena itu, janganlah menilai seluruh karya Tuhan hanya dari satu halaman yang sedang kita baca hari ini. Percayalah, Tuhan melihat keseluruhannya. Sahabat Petra yang terkasih, ketika menjalani hari ini, marilah kita belajar untuk tidak terlalu cepat mengatakan Tuhan tidak adil,
hanya karena hidup tidak berjalan.

Tuhan sesuai keinginan kita. Jalan Tuhan bisa berbeda dari jalan yang kita bayangkan. Kita tidak harus memahami semuanya untuk tetap percaya. Yang penting, kita tetap setia melakukan bagian kita. Mengasihi, bekerja dengan jujur, melayani, berbuat baik, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak harus memahami seluruh jalan-Mu untuk dapat mempercayai-Mu. Ampunilah kami ketika kami terlalu sering membandingkan hidup kami dengan hidup orang lain dan menilai keadilan-Mu berdasarkan keinginan kami sendiri. Ajarlah kami menerima kehendak-Mu dengan rendah hati, bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan. Kami akan melanjutkan hari-hari kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan embun pagi pada saat ini, sahabat Petra yang terkasih. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab dalam Dia anugerah tetap ada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari. Saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo mohon diri.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
3: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: 105,7 Betra FM. Sahabat Betra, masih di program Bun Pagi hari ini. Tentu kami sangat berbahagia sahabat Betra masih setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Tadi firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita semuanya, dan kami berharap firman tadi juga memberikan inspirasi baru, kekuatan baru untuk Anda melangkah di awal pagi hari ini. Sahabat Petra, ketika kita mengawali hari, biasanya kita sudah memiliki banyak rencana untuk kita kerjakan dan kita usahakan supaya terwujud seperti harapan kita semuanya. Di tengah kesibukan kita untuk menjalankan semua rencana kita, rupanya kita juga perlu membuka hidup kita untuk hal-hal baru yang barangkali sahabat Petra itu di luar rencana kita. Seringkali ada kejutan-kejutan dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi, baik itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Dan tidak jarang, itu membuat kita harus mengubah rencana-rencana kita. Untuk itu, sahabat Petra, hikmat diperlukan untuk menghadapi kejutan-kejutan dalam kehidupan kita. Dan kami juga berharap ketika kita menghadapi kejutan-kejutan dalam kehidupan kita, kita tetap bisa mengambil sikap yang baik, sikap yang benar, sehingga keputusan kita juga bisa membawa kita kepada keputusan yang membawa damai sejahtera untuk kehidupan kita dan orang-orang yang kita kasihi, sahabat Petra. Semoga hari ini kita diberikan nikmat untuk terus bisa mengambil keputusan-keputusan benar dan membuka diri kita untuk segala kehendak Tuhan yang akan kita jalani sepanjang hari ini, sahabat Petra. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita. Bagi Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, kami mengucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti berakhirnya program Bun Pagi hari ini. Tetap bersama dengan kami, sahabat Petra, di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Arwah Studio diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.